0: bitandukanye bamwe yabakoresha mu bijyanye n'ibitungwa abandi bakoresha mu bijyanye n'indimiro muntu uri kuranyumviriza ndakubwira yuko imana ubwayo irashobora kuguhezagira muntu uri kuranyumviriza yaco muhereza agaciro umugwanizi iyo ubonye umuntu imana yikundiye ubwiwe urukundo agape Satani ntabwo ari we ahezagira ijambo ry'Imana riratubwira ati ngo Yesu Kristo adukundisha urukundo agape
1: nuko uwo muntu yaruhambaye gusumba abantu bose b'iburasirazuba
0: haleluya ijambo ry'Imana riravuga ati ngo Yobu muri ako gacimbiri yari umugwizatunga haleluya ijambo ry'Imana riratubwira

rirambwira ati ngo Yobu naho yari yarahezagijwe bino bintu yamafasha abantu aho bisigaye ubwenge abantu nibamenya neza nimba Yesu Kristo yaraguhezagije ubutunzi menya kubifashisha abantu menya kubitanga menya kubitanga ijambo ry'Imana rirambwira ati ngo nimba bamwe bagize kuba abahanuzi b'Imana abandi abagira kuba intumwa ni kugira ngo twese tugire umubiri wa Kristo twese tugire umubiri wa Kristo

abari kubadukurira nandi zera neza ko ari benshi cyane abari kwatwandikira batubwira ati mukozi w'Imana ndiko ndagukurikirana ndavuga Kelly ari ngaho mu kinama aho ari kwakora umuga wiwe wa misi yose aho kubabatase ku matelefone mubashe kuba mwogira ibihe byiza tutibagiye abo muri kumwe ngaho mu kinama mu isuku nizere ko muri ko mugubwa neza cyane dukomeza kuba twona so mu butumwa bw'abantu bagiye batandukanye

0: Atwashimwe n'icyo yakunze samirizi urundi bwiza mwe mwashoye gukurikirana ikiganiro cy'ijambo ry'Imana. Mwabonye mwumvise ko twari twabazaniye umutumire kandi anabiryosha anabagaburira ijambo ry'Imana neza. Rero mukomeze kugira ibihe byiza n'isamirizi yanyu. Sinzi ko umutumire hari akandi kajambo yashobora kubabwira.
1: Urakoze cyane kumereza akajyusha nise umwanya wo kugira icyo nunavuga, ariko mba nizera neza yuko twagiranye namwe ibihe byiza. Reka nongere ndabibutse ko yari umukozi w'Imana Fidel Ndikumana nabanye namwe aho umwami yanugikanye ijambo rivuga ngo gusaba icyo mukeneye cyose, kugira ngo mumenye neza yuko umuntu atigera ahemuka kandi umuntu ushobora kuba wonadodorera akarakugururira Yesu Kristo. Rero ushobora kuba wokwiyumvira ni kubera iki ndiko nkoresha umuntu. Yesu Kristo yavuye mu ijuru azano ku isi yambara umubiri acika umuntu, uyu munsi nakibarizwa mu ijuru abariza muri twebwe. Ariko tubisomera muri Matayo 7 ku murongo w'indwi. Fidel Ndikumana, reka ndabashimire.
0: Tubashimire Fidel Ndikumana, twongera dushimira namwe mwashoboye kudukurikirana. Tuzasubira naho utaha.
2: Numvise ijwi ryawe rivuga.
3: Wejeje gukurikira ubutumwa bwiza, wejeje guca ku nsamirizi n'imboneshakure y'ibyiza by'ubuntu.